Karamu Ebingo wangu Emairo misatu Oboka alikumanya Ekaramu ebingo wangu Emairo misatu Araudire Mule koko esungende Ente tibukaiga Ente usuni Otu ondonte Ote komoroya Otu ondonte Ote komodokida Otu ondonte Ote komonasi Otu ondonte Ote komoyingiria Nabandi Aboni wala ukuma Kubanga nuse yokurwala Ndokita wuna kusyoma Yanitu aramara komu computer Batangaza Balingirira Muse yalwajiratia Binu vieta karandani Enzo ni manini sendeke Muranda niko kuteke kubukaide mama Na yama se yama kaya ire niso tulikuona wana Omu sene zivu Na yomu te yeteke keide Chali wana wana Chali rama Omu senu Papa weba lo kusamesu

0: gunene gwasamye munwani gumumira ogundikirya gobe gunene ino omukida akagumale kintu nikyabere kifo omuntu mwasobola kuba oyona natandika okwesengerera okibumba we nakoba
1: oh nakwesenga era nakolera nga byene byene otakanza okukolera maite nti ni wenka oyinza okumponya
0: okibumba naona nti oyona yemenyere nakoba omale tosesema oyona akwitale tusaize yazwire omumaizi okubukalu natandika okwiruka mangu yino gibamutumire nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango abantu bangi nibamenyeka nibatula ebibi byabegire kibumba kibumba nawulira okwegayirira kwabwe nabasaasira abo nabona abamenyekere okibumba nabawonya okubatwala mugeena obanga okibumba basaasire nabawe enkabi alina ekyabakoba akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba